siku manyama amepirdi baikamuri. Baibuskal, nisi na findi mundu kibai. Kana miedi, padri amara na kumpanya.